opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebum stray def stray vi nos afrede kaduna vi fesimam heri libi tena dede vi za feti gi sranang.